matagu Mio ditakune Ndamu yoje mwazaga Ova iwe mbuga Okose madugulu Sesele zele Ndamu yoje mwazaga Ova iwe nibada Obugule matagu Mio ditakune Ndamu yoje mwazaga Ova iwe mbuga.

0: Meu amigo, conta na poeta aí. Forte abraço.
1: Mena leliwa. Mena mavanya. Mena hala wo hala monaka. Eyondo hentandiwa. Henasiwa. Sutsene. Hina moni wo holo.
2: Malato!
1: Apa kelukuruku ini orang dengar bicara, kami ini bicara ko bicara. Ia lukuruku ni ya huru-hara, buat ko radio transit.

Lokonai lapu yang sambil kubundia, mereka bantu kau nai lapu yang sambil kiri ame.

Waruipawa Tony Fernando nariwampula aiwamwiki vange na ote wacha oloca wawe othakatho maithori tanhola wala acwe otha wahuweiwo namona ikoi nahala vanoni mwichane konfiadu wi anipele lukulukuyela nichwale wi nechelaiwora seseso sekuwa ni mthala saya makumili na sese elapo yotheneyo Mosambiki. Ai, vou lá, vi, lá, vi.

Aba piale mbakale mbuku Sionse na nachita mene amene anata zakale na Odidi penu mfuma ya kumamba Mfuma ya kudzulu Anango asakupedza kukupedza panjiro kuti akukone munangwa chakukone penu akone panyatwa Lero anakupedza pano angachita poti ya kusalamba kujigida Ah, mamona ngana imwe Ah, ngana mwabva imwe Ah, adapita na kunyumba kwanga kapemba munyu Baba, sionsene anasekana iwe ndi anthu akuti asakufunira pia didi nkabe

0: talonga kuti chiungano chinasalaka na nsoka wa asakuli mamunu provinsia Zambezia ndicho chili masoso na alimi amunu provinsia twera akhale na makanizo akulima pontho na kudya pose kupasa thanzi masoso twera kupungula mikanzo kunyenchera kwa ana na akazi pene bipapangiswa pakwecha muno mkilimani kulikundi ya maguma anachitwa mkati mwa mzinda uno wachiwapo na mathubu ansoka buzibozi. Kumbukana kuti provinsi ino ya Zambezia ndi ibozi mwa mazinja na kumanika na mtengo uzinji kakamwe wa kulimwa poso inapasa tans mbwenye mbumba peno alime chibale muno provinsia nkhabe kuzindikira pyamaso maganizo akudya poso mwakufunikira tayo pakuphata fala angaze amiriri alimi ya chibale muno Zambezia tiri kulonga bulukira Luane Mopeya pontho na Murumbala apangisa pili pinafunikira twera pichitwe kuti mtengo wa mikanzo ya kunyenchera muno provinsia ibwezeke.
1: Zinanga ni Janita Armando Roger. Senta bwana bwana para maguma ni ya provinsia dos camponeses, imagine ndikubuka na district ya Mopeya.
2: Natulonga kwa ngono thangu ya mabasa ulimi. Tikuona kuti muno provinsia Zambezia musalimu wa poso izinji kakamwe. Chinanesa ndikuti akakumanika ana na kazi ya mimba pano patupi, mtengo kuinjipa pano uzinji, mikanzo ya kunyenchera tikulonga district sawa. Imwenenga anaonera bungwe ine ya soka wa sakulima. Pinafunika makamaka pichitwe twera kukhuruza nyato ningazeni.
1: Ini kuona kwanga songa na kuti mbibida kwa nisika yoneke ninga kuti andu hali apangisiswe kulongea kuti andu tenge ajipi ajipi solonga tata kwa inatangwa nyayi ninga ife anyakulima sipi zingi kuja masambatai satamaka kuda nyama ife anyakulima sipi zingi kuja mambani matangatai ife saja wadaka gulama pao podi bamba yene tisalima pitataka ngulisa matinga tamangira pao agoswana kuti mapa awale entapi na nyengere sanu ni pepile kuna wangapia kizungu pema vitamina mwemu likapili muma katai podi kuja pao diebozi, diaziwi, dena muka jambu matangale kujambu mafalinya, kujambu mabambaya le agora hifi pepe nga agora kubipida kwa nisika kadari kutimbeo neka kwenye antu kwenda kapangala nyakuli imari kulinga kuti imwe tepa prikiala nyakuli masia anale adafunza adafunza sazi wa kutuwa ndinga jeki vitamina nga napita tepa agora ya nyakuli mangha kuja pesa kutisa itakuja basi entamba lakaninga mboneka antu mba kwanisa kwenda kapangisi swanale kulongila nkabimu pinda limemu tegi mupi njipurikipe bibi ndipina pasa saudi ya didi ndipepi agora angapangisi swanale nona kuti anati atane wene anati akumesa rukuja purikifi sose italima mbiti gulisa kuja finkabi kuja purisu swanea unye nchere lalu pia didi makabimu nongefi kapina terese rebele ndipina terese rebele para kuti saudi karibo
2: panangu sakumanika na panyumba panamazai nkuku zikuteya mbo inagulisa mazai pitigula majembe
1: sipepi nongeni nkuku mazai ngakuja tengwe nakagulisa ngamapitigula marola le mbiti zakawochera mbitija nonga masamba masamba masamba na nkocho bwe masamba ntanga ngabi kutona saka yombwa pika ta munda sakumana gubi majuwe kwa nakagula nyama para kujina kona pepi lipizingi gumana ife ngabi kupizuisa ife nyakulima ngabi ziwa ndininje apyo sabina usanga vitamina mabe mavitamina mase ife yonabizwa rai majara dafunzare angafika sakugula maji masamba twali ife sona nika kutindine gosu wa buwa nafamba sezo kutiana likilipu inagulirao wewe porque sona wa ya negosu angafamba hii leru masamba angaleru chia maana kweruweni kodi anagwa to maona mbo kuti matsamba kwa maana kweru sita hili pokinu hina malirao hii utengu jevu masambali tapida kwani sewe akaye kwa namba vizaro andu kuti munga kana mazai mpika namba na piana imembo ndio agora songa nkazo akana gara vida nopodi kuja mazai mwana na makugwa sisi agwa kodi anazungwale anakha kuja mazai sakugwa sisi anazungwale anakha kugwa anakha kuja mazai akazi azungwale yakakha namba na anza twa nonge sadzungwa zungwa kugwa sisi rai ali azungwa dziwa funzali ifitonsene ali adafunzali sakebera mbo dzungwa tumba kodi akaina khanda ninga yathu yesipe maji yangafunza mbabizuisa zanzungu ndo majono angakha beba asaja mazai asa tumare maleti asa kitateva mashanga mamba tani mwana kabaruya mbazana sisi ya board kwamba kuma agora ifi nkabije no pori kuja mazaidi mwana ngoja mazai mazana mwana anagwa sisi koda gora na anazungwa na kabali wali kwenda kugwa sisi ngutani taife mbuti tumeona koti ngata kagulisa mazai anyagara vita makali na anazwale mba ndana kugula mazai anangwa sagumana mbasi onsene mba kwato onsene mba pagali kwa kutopi mzuambu kutikodono anagula mazai ya na mimba mazai na nekakita na utani tenki zuwa kutinada hivi vinaguliwa sangwaye tulipi vinafuna kitika kuti msaudia mtu yuembu nika mwagintu haji kwa duka nakagulisa si mashitambia vinangumbu kapijambu para kutitikana saudi maipara wawena ikiti baby sofunika utaone kembo antu mbakaenda mpisa bakaenda kapanga anthu ali kuti anthu anabidzwa ta yaone kada funza kana dziwa kintu tamba enda mpisa mbakaenda ninga mapalesha laba kapanga intaone mbazwa ita verdade ningera kusamaza mbane masamba ndijembo ningera kusamaza ndijembo kuti kana zapangiwa chana zvakangwa chenyangi kinagulira anthu ali awena bidzwa ta soso anoko negoswa famba basi
2: pyenepi anafuna kupikita makamaka mbane ndi atongi masakatari ya mpisa nyakwawa peno anthu sene kutora kuchenjeza mbumba
1: ya anthu sene anachita Mashibembe ninga wa masekretari wa mbairo, amamwene, anyakwawa, ana ndiana antu bombo. Ana la mejumu, mbakwanisa kupanga, ninga efe mpina ninga makampuneji. Ninga efe, purike efe makampuneji, na mwatu muna pite efe. Ntatina masosia saa watu, anapatana efe basa, ninga masosia saa nkabinesa tae, podi kupanga. So kutipala ali, alipo ali, lakuna kama masosia saa, alikutari maningi na distritu, ayumfora maningi. Ana le, amwene afika monsini mweni. Masikatara afika monsegmena ana mbapangiswa kuti na munga fika kadaroni yao na longemwe mulonge mbipi mulonge mbipi anu chama tana mba kwa nisambu kupika munsoro mba kwa nisambu kupikita donseni ifi tinakitesu majipana angheni grupweni kuti ana angafika podi kufora divesh nafika kwa ife pranzembo sa wangatani sula nguti ife podi kita majimuna angu ife ngafikamu pufalta dufundu kuti nafika mutani njinga angabi pana ngumiota angabi majinkwantu mwena angava kuna hii kuli basta hii mbava kuna hii kuli nafika mpangwa guverno hii monseni mwene kuna wene kuli nafika mpangwa na bida kwa nisa tonseni tikwa nisi longa proje tikwa nisi kwa pangisi sandu para ziwe kutafinati konta tinga jepi ntao ife tinakaraboma nungu matu
2: Kumupea kuna miso kamingasi na saka na sakuli mama majeni.
1: Masosia sati nga ndakulonga kumupea li 157 asosiasos.
2: Monseni ndi antu angasi?
1: Monseni para 3,500 membros. Pa 3,000, 2,000 mbamba ni mba akasi. Agora so ngatea ndia masosiasa un membro dauni yao. Majaribu masosiasa ana angora kuna ka membro dauni yao. Ndana kuna vitu ingenda kwa wanga kutenya kuli mabasi pori kita zaseji mili so ali ya kuna pita mungrupu maasosi mauni yao dishiritari mwona rasi andu kwa kwenye kuli mariko maningi
2: imo msa kwa zatani kusubenza na andu hene wa kuingipa tepa mama Janita
1: insa kwa nisa patana wabasa andu hana wa kuingipa tepa purike tisaita tepa tinga kala tisaita misoka kada asosia sao asa kana presidente yaki na diresa wachi kada asosia sao presidente na diresa wachi dipo jenga ita leru fatikai na nkontro sa kemela madiresa onsene alipasendu 57 baza kamona ifi awenebu bakwata umitorene menamu masosia sao menamu kalongambo mpangwa ninga zinafuwe fimbo longambo nifoma napatefe basi
2: munu provinsa za mezo pina limwa niki makamaka kwa nakwana
1: munu salima mafalinya bambaya machuere mapira mpunga Maperemanga, madunku, masabola, masabarepolio, makove, matimati. Serebe salimiwa munu Zambezia. Kada distritu pilibu na limao maningi. Kada distritu na limao maningi. Ntao Zambezia atubu salima pintu vizingi. Ninga mupea tambe asalima pintu vizene. Mapira salima, machiwera salima. Ortikula, kwazi ortikula tingono ortikula pensini vene. Mamatimati, sabola pensina salima. Mipunga salima, maperemanga salima. So chakakinu na shea idapite ye. Ntano daunewa kutia kuna problema pangono. Mashibu nsele pisalimiwa.
2: Mungaona kuli mapinyomonyo mwenenga matimati, ninga sebola, kovi, alfasi, pisa pezera kuli ubali wakamaka para kuchapa mikanzo ninge ene kwenye nchana.
1: Pepe pisa pezera. Shongu longira kutindi pepe kada anu kako viziwa. Mundu alikemela ndi mundu. Wasazwali mabasi kovi usangubana mundu medaya madengu matatu manai. Marimba ni alfasi maindana iwe pa Amerikadu kwenda kagulisa.
2: Mhabi
1: kuja rai. So ngana masamba inopori kuja masamba ninga mbuzi rai. Tavera. Gora purisa ngoneka mundu kwenda kampanga. Utungaja masamba maisi simbuzi tabibi na mivitamina maningi. Ya natani. Anabizuwa na kwa tama kwa misali kuja. Purikia salima huku. Asazu na alfasi ikeni. Sebola salima matiba salima. Kwa libebe kimani kangi. Panyumba baki pana limao. Kutipanangu podi ikambu memu. Magulebi mafuta vya sinku. Makoni sambu kujambu. Masha gore nga kugeta. Nga ya ibebe nabibu goshita rili. Pisa kaninga ningaja ninga mbuzi. Agula bebe nila pasa nyatwa ni bebe. Maibu nsene pisalimiwa. Tisalonga efe tingafika ninga maroni ama atu tisalonga. Tisapanga nzatu. Ntoko ni mwalongi bebe. Agula wana kasha. Pepe sajua bebe ninga mbuzi. Neka pina tele kwa kujemwe ni chakwa. Pina saudi nti pepe. Nkabi kujita. Kula mashi. Ifi sempe. Ninga mwe mwepe tama asosia saumu. Awena tabiziwa. So bisa kimana fika fora. Ninga mupea kula maningi. Agula pra kutipiti bifiku shufora shimwara. Binujua kubiku safuni kampu. Amu eneale. Aziu kutafinal de konta. Hii pipi tinga pipanga antu, anataonisa, anakonisa kuja. Gula pinga kwa polisi sone kuta, antu senye njerera, antu senye, prika anu kakubiziwa tae. Bada kaninga ndi antu kakubiziwa, nopoda njerera, prikipi na patefi, sufunika wendaka gula tae. seta kupipata tokene mbiti sasanya mbiti ya tokene akula soya kwa mungabi kupiziwa ndi pina kwatawa bintu mbiti kenda kagulisa basi
3: nini zinanga ndine Almirante Gero Gaut nini ndi atiku presidente da Uniao Provinciale presidente wakale wa Uniao Provinciale
2: mbuya Gauti tilipano makamanga tilipani sekuziwa taziwa kuti provincia zambeza isa manika na ulimi uzinji kakamwe mbwenye mpango zila pangwesu na Nkonde Unicef ponto na Nkonde Saudi peno wanalimili ya mabasa ungumi wapangisa kuti msagumanika ntengo uzinji wa antu wa namikanzo peno nyato za kunye njera tangu waji makamanga njera
3: pepi nukunangati nyatwa zezi za kubirana na makariro wa antu kumera nduri mwoda ukaka unusakala antu ndi unachitisa kutiana wa kontinu wa rekaramwe mule kupindu vya napi wa majikondanga kupija nyata zezi kuti zimale safunika pelumene ini ndaona kuti masensibiliza sao asapara rirae for example nunga naifia nyakulima kisa panga andu produzi tilime kukuja kupasa tanzi itipije tenti masensibiliza sao mba wange maningi mazo na mkuti pangisa andu basi mosa topa rae
2: kuna kwa kuti pangisa kuti andu anango nkabe zindikira makamaka udidi unakumanika pa kuja pia munda tae
3: kubizindikira pepe rae kuna kutikuja mwadidi ndi gulisa pepe rae o gula mbaka yao o gula pinango o tibula ufa wa ntembe tuwa eka eka kwantu mapirama nganao ate tembe na mwana kwa sako atapia o funda funda wa tibula mbaja kwantu poso eva makariro nditepo
2: Okay. Ndao tinga chita tenepa na kwanisa kuchapa bende kusia ndoli nyato za kunye njira kuna kwanu?
3: Tinga chita tepa kudi inasika di ndoli, inabwezeka pangono kuti mwenda bipunguka. Kudi mnonga muna onefe kareni, muka karefe na orazino, pindu andu wana nguwa kuenda mbazindike na mbozi bozi. So na nyato za mamizi, iwe kudi resolve umasamba, majitangu yukusoweka kindu makariro unonga kutuwa ndinajaye chinajaye chisi kutimasa mba kukwa sa peza maningi muli mirai na pobreza bondo mcherengi wapiza maningi kutimundu atentari karamadidi
0: kulonga kule kita mama Janita Rogerio na Almirante Gero Gauti mbakalonga kuli nyumba ni mpepo ya Radio Mosambiki pili pinafunikira tuwela kuchajira nyato za kunyenchera kuli mpumba makamaka anapiana na akaza patupi Mwatenepa, tafika kumapeto kwa mabasatu nsiku ya lero pada kwa nisefi kulonga kuti matubu ansoko unatendeza alimi ya kibali munu Zambezia mbaniwa anapangisa mbakita bechi kakamwe tuila kupungula nyato za kunyenchera kwa antu watunga za kusiana siana munu provincia alikupangana Ntuzuno Salimu Tepa na Jaime Alferi chana kumanika kumichini. Salani mpaka nsiku.

Kukali kuimba kwenye chita zeka penu tulangetu Paulo Chapuka mbati sanzo isa masiku alero. Chimera Dr. Mingus na Madalena.